sete moko na lokolo mamu ozai mwasa libala okamwisa kanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndili na koloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai na